0: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat menangin ibu. Suka gangguin bapak oleh FH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM.

Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Waktu di studio kami udah menunjukkan pukul 14.57 waktu Indonesia Timur. Udah saatnya nih untuk Ronald pamit ya, menemani teman-teman Pro 2 sekalian. Sekali lagi selamat berhari Minggu, selamat berlibur juga nih teman-teman Pro 2. Atau mungkin yang lagi istirahat aja di rumah nih, selamat beristirahat aja di hari libur ini teman-teman Pro 2 ya. Dan sekaligus juga Ronald mau pamit ya di Santai Siang teman-teman Pro 2. Dan nanti kita bakal bertemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. So, Ronald pamit. And I'll see you when I see you guys. Bye-bye.

0: Wah, ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya.
1: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku? Tidak.
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Pro 2

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

Oke, Rari Prodo Nabira, teman terbaik kamu. Selamat sore semuanya. Kembali lagi bersama Lesti di Santai Siang sampai nanti di pukul 16. Dan akan dilanjutkan nantinya dengan Sore Ceria. Gimana kabar kamu hari ini? Baik ya. Seperti kabarnya Lesti hari ini ya. Walaupun kalau Lesti lihat hari ini cuacanya kayaknya mendung ya, teman-teman Prodo. Tapi tetap semangat aja buat kamu yang sedang menjalankan seluruh aktivitas kamu.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2FM.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Ace and Diddy. Yeah!
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.

0: Prodou FM. Prodou FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodou FM. Stay tuned on Prodou FM.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, Rere Prodi dan Nabira, teman terbaik kamu, teman-teman Prodi ya, di studio pukul 15.49 menit waktu Indonesia Timur. Nah, sebelum kita mengakhiri untuk santai siang, dan nantinya kita akan beralih dengan Prodi Jakarta, teman-teman Prodi ya, Lesti mau share dulu buat kamu, ini terkait dengan sering kalau kita tuh apa ya, menahan kencing ya, teman-teman Pro 2. Jadi kebiasaan seperti ini ada dampak yang sangat besar loh, teman-teman Pro 2. Jadi ya, walaupun di tengah kesibukan, entah itu kerja dalam perjalanan jauh atau saat asik menonton film, nah, menahan buang air kecil itu dianggap sebagai perkara biasa ya, teman-teman Pro 2. Banyak orang berpikir, ah, tenang saja, ini cuma buang air kecil, apa ya, sebentar lagi selesai, kalau saya nonton, tunggu saya nonton film selesai dulu baru saya buang air kecil saja. Nah, jadi teman-teman Prodi ya, pastinya kandung kemih manusia itu bukanlah wadah karet tanpa batas. Nah, secara medis, kebiasaan menunda ke toilet ini merupakan bom waktu bagi kesehatan tubuh. Meskipun terlihat sepele, dampaknya itu bagi organ dalam tuh bisa sangat serius dan memicu komplikasi yang memerlukan penanganan medisi yang sangat intensif, teman-teman Prodi. Nah, bagaimana kandung kemih itu bekerja? Jadi dalam kondisi normal, kandung kemih orang dewasa itu dapat menampung sekitar 400 hingga 500 mili cairan. Nah, ketika organ ini tersisi, bahkan juga terisi sekitar setengahnya, saraf-saraf di dinding kandung kemih itu akan mengirimkan sinyal ke otak bahwa sudah waktunya kopi ke toilet, buang air kecil. Nah, jadi teman-teman Prodi menahan kencing sekali selama beberapa menit umumnya itu tidak berbahaya. Namun, jika kebiasaan ini dilakukan berulang kali dalam jangka panjang, kamu itu memaksa otot kandung kemih meregang di luar kapasitas normalnya, yang memicu berbagai masalah kesehatan. Yang pertama, tempat berkembang biak bakteri. Yang kedua, gejala mengganggu. Yang ketiga, maksudnya disfungsi kandung kemih ya. Jika kamu sering menahan kencing, otot-otot kandung kemih itu akan kehilangan kelenturan dan juga kekuatannya, seperti kandung kemih melar. Akibatnya otak itu tidak lagi sensitif menerima sinyal penuh. Yang kedua, urin tertinggal. Jadi otot yang melemah tidak mampu berkontraksi dengan kuat yang memang mengeluarkan urin secara tuntas. Jadi urin yang terus tertinggal di dalam ini akan memicu infeksi berulang ya, teman-teman Prodi. Nah, jadi kita jangan abaikan ya, teman-teman Prodi. Kita jangan abaikan tubuh kita. Ya, kita tuh harus segera konsultasi juga ke dokter ya, jika kamu tuh merasakan gejala seperti yang udah Lesti share, seperti nyeri di punggung bawah atau pinggang, demam menggigil, nyeri hebat saat berkemih, atau urin bercampur darah. Nah, gejala-gejala tersebut ini menandakan bahwa infeksi sudah mulai menyebar ke organ yang lebih tinggi. Jadi bahaya banget, teman-teman Prodi ya. Jangan sering banget kamu menahan kencing ya. Entah kamu di jalan, ya udah, kamu cari toilet umum ya. Kan ada ya toilet umum di jalan-jalannya, teman-teman Prodi. Kalau di rumah, ingat ya, harus selalu buang air kecil. Entah itu kamu lagi sibuk apapun di rumah, harus tetap buang air kecil. Kalau sinyal itu udah terkonek di otak kamu, berarti ya udah harus cepat-cepat ke toilet ya. Oke, teman-teman Prodi, so kita cukupkan dulu mestinya untuk santai siang. Terima kasih untuk teman-teman Prodi yang udah menemani Lesti ya dari santai siang. Next, nantinya kita akan bergabung dengan Prodi Jakarta di pukul 16.04 sore. Kita akan bergabung untuk mengikuti Indonesia Top 20 Nasional dan juga Barat Top 20 Nasional. Yang udah penasaran kira-kira lagu favorit kamu masuk di posisi mana nih ya? Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90.1 MHz, teman terbaik kamu.

0: Ayo, Mak.
1: Ayo.
2: Ayo, ya. Tak pernah-pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari.
1: Olahragalah, Makcik Leha. Supaya sehat.
2: Aduh, Joya. Saya tak pernah olahraga. Sehat-sehat saja.
1: Ai, musim COVID macam ni, olahraga tu penting. Supaya imun kuat.
2: Imun? Apa benda tu?
1: Saya pun tak faham juga. Cuma pandai nyebut saja.
0: Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun.
1: Ha, itulah maksud saya. Yelah, Makcik Leha. Saya nak pergi berlaki dulu.
2: Berlaki?
1: Tak, berlari.
2: Tunggu, Joya, tunggu. Saya nak ikut juga.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya dan lain-lain. Cuma 30 detik, anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Ini kayaknya lagu mungkin ya relate banget sama orang yang juga lagi punya masalah. Semoga kamu cepet-cepet dapet jalan keluar terbaik ya. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, mudah-mudahan kamu selalu dikuatkan. Amin. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 16 tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: LDR, coba dong buat yang pernah mengalami LDR dan kebetulan berhasil, bisa kasih beberapa tips atau masukan gak sih kira-kira kuncinya harus gimana? Karena kan kalau LDR gak setiap minggu bisa ketemu, gak setiap hari bisa diantar jemput, ya kan? Aduh, tapi ya mudah-mudahan kamu juga ketemu jalan keluarnya ya. Loh, kok balik lagi ke yang tadi? Ya udahlah, sekarang kita dengerin lagu yang ada di posisi 14 sama Pro 2. Kita mau dengerin Aku Harus Pergi by Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika.
1: Number 14.

0: Di posisi 13 naiknya cukup jauh dari posisi 20 minggu lalu. That was Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh, tapi gak tahu ya, anak-anak sekarang tuh kalau foto justru lebih seneng kalau hasilnya blur. Ya gak sih? Soalnya banyak banget beberapa temen aku yang kebetulan generasinya di bawah aku ya, Gen Z, itu kalau foto blur tuh malah menurut mereka lebih estetik gitu. Coba bener atau enggak? Kasih tahu aku ya. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan yang ternyata tidak beraja kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu.
1: Number 12.

0: Di posisi 11 udah bertahan 14 minggu di chartnya top 20. Itu dia Farel Hilal dengan Keliling. Tapi sayangnya lagunya turun karena minggu lalu ada di posisi 8, teman Pro 2 ya. Mungkin udah capek keliling-keliling kali ya nih Farel Hilal. Kita lihat minggu depan progresnya gimana ya. Tapi sekarang kita udah masuk ke 10 besar. Dan di posisi 10 ini ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: posisi 9 teman Pro 2 itu dia Tulus dengan Teh Hijau. FYI, aku tuh gak terlalu suka teh hijau. Tapi Teh Hijaunya Tulus ini beda banget. Ini lagunya enak banget dan liriknya oke banget sih menurut aku. Tadinya waktu pertama kali denger judul lagunya Teh Hijau, aku pikir Tulus akan nyeritain tentang proses minum teh hijau yang baik dan benar. Ternyata tidak. Jangan tertipu oleh judul lagu ya, sekali lagi. Ya udah, kita tinggalkan Tulus dan beralih ke Lomba Sihir yang minggu ini ada di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: 2 yang minggu ini ada di posisi 7, masih sama seperti minggu lalu, dan udah bertahan 9 minggu di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau sebelumnya aku agak skip ya, karena memang aku tuh suka banget sama suaranya Gloria Jessica. Dari dulu, dari zaman-zamannya di kompetisi sampai rilis lagu ya, suaranya tuh menurut aku kayak ada magicnya gitu loh, kayak berhasil apa ya, menghipnotis siapapun yang ngedengerin. Idih, keren banget. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah penyanyi yang berikut ini sih. Ini juga sama kerennya, di posisi 6 teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: itu dia pamungkas berapa kali kita saling memaafkan udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20. Ya, kira-kira berapa kali harus saling memaafkan nih? Masa berantem terus, masa ribut terus ya? Ya udahlah, kalau emang udah enggak bisa dipersatukan ya, ya udah deh, no comment. Kita lanjut aja sekarang ke posisi 4 yuk, ada Bernadia nih dengan Rabu
1: Jam. Number 4.

0: posisi 3 lagi-lagi Bernadia, tapi kali ini kita buat menyenangkan yang udah bertahan 11 minggu di chartnya top 20 teman Pro 2. Udah cukup lama ya, dan lagu ini sebanyak 11 minggu bertahan di chart top 20 juga. Ternyata barengan sama Bernadia masuknya waktu itu. Kita dengerin di posisi 2 alias runner up, ini dia Raim Laode dengan Ikram.
1: Number 2.

0: sebelum aku kasih tahu ke kamu nih siapa kira-kira lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Naikila, My Mind Gue. Posisi 19, Selena Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 18, Gia Indrawari, Seribu Kali. Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16, Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, LDR by Change. Di posisi 14, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 13, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 5, Pamungkas Sama Pro 2, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi, Kita Buat Menyenangkan. Runner-up kita minggu ini ditempati oleh Raim Laude dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number one.

0: Oke, telah nomor 2 kayaknya tugas aku udah hampir ada di garis finish ya, karena udah hampir 1 jam juga. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support, buat Chilla on 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunny Der, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Antinormal. Nggak lupa aku mau ngingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya request terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MD-MD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini, siapa kira-kira? Apakah Oza? Yang pasti aku Desi Aliana pamit. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Waktunya Info Pro 2 bareng gue, Oza. Info pertama teman Pro 2, kejutan dari Hall H San Diego Comic Con, Kevin Feige ini resmi ngumumin bahwa Ryan Gosling akan menjadi Ghost Rider baru di MCU. Kemungkinan besar berperan sebagai Johnny Blaze dan film ini bakal disutradarai oleh Sean Levy yang juga lagi menggarap Star Wars Starfighter bareng Gosling. Dan rencananya teman Pro 2, ini akan tayang di tahun 2008. Gosling sendiri teman Pro 2 ini emang udah lama publicly untuk ngincer role ini sejak tahun 2022, dilansir dari comic book dan juga Empire. Info selanjutnya, menurut kepala Instagram, Adam Mosseri, konten yang mengeksploitasi orang lain akan dihapus. Sejauh ini dua akun prank besar telah ditindak berdasarkan kebijakan baru tersebut. Info selanjutnya, Marvel Studio pajang kostum Dr. Doom dari Avengers Doomsday di booth mereka di San Diego Comic Con 2026. Kostumnya lengkap dengan jubah hijau khas Doom, hood, topeng, metalik, serta silver yang menutupi wajah. Sampai lambang di bahu, selain kostum Doom teman Pro 2, ada juga beberapa kostum lain yang dipajang di booth yang sama, seperti Thor, Captain America, Yelena Belova, Gambit, Sustrom, dan juga Avengers Doomsday sendiri dijadwalkan tayang pada 18 Desember 2026. Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke chart International Top 20 Nasional.
1: Info Pro 2.

0: Howdy, howdy, howdy teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue Landy Krisnandar, teman perdua, di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman perdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman perdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman perdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin terus chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: ke-19 92 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: Masuk peringkat keduanya ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16, teman perduo memasuki minggu kelimanya ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

0: 2019 memasuki minggu keempat yang ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: ke-11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fear Seeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Ya, selamat berdua setelah 10 besar. Saatnya kita lanjut ke peringkat ke-9 di minggu ini. Di minggu ke-8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Berlanjut terus di chart nomor 2 di International Top 20. Di peringkat ke-8 minggu ini memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: bosan dengan lagi Bruno Mars yang lagi banyak banget di chart sama Pro 2. Ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: need you to tell me. Di peringkat keempat, memasuki minggu ke-10 nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12 nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number

0: peringkat runner-up kita di minggu ini, teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back-to-back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman berdua, ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9, ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8, ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6, ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5, ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4, ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3, ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up, ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one!

Gokil, gokil. Itu tadi Kelani teman pro 2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan Dekrisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elan Dekrisanderu melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman pro 2.

0: FM
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
3: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

guys, 90,1 MHz teman terbaik kamu. Kita masih dengan sore ceria bareng Lesdi. Nanti bakal menemani kamu dengan sore ceria sampai nanti di pukul 20. Dan akan lanjutkan dengan Jaga Malam. Jangan galau malam-malam di pukul 20 sampai nanti di pukul 21 atau jam 9 malam. Mudah jatuh.

0: karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
1: Pulau yang dimiliki Indonesia.
2: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Aduh, kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, gak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Produ FM. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Prodware Vap.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, teman-teman Prodia. Kali ini kita akan bahas tentang investasi bagi anak muda ya. Jadi teman-teman Prodia, maraknya konten edukasi keuangan di berbagai platform media sosial mendorong peningkatan pemahaman berinvestasi di kalangan Gen Z. Nah, jadi kendati demikian, masyarakat luas itu diimbau untuk tetap bersikap kritis dan hati-hati dalam menyaring setiap rekomendasi produk keuangan maupun strategi investasi yang beredar di ruang digital. Kemudahan berinvestasi pada instrumen pasar modal, reksadana, hingga aset digital melalui aplikasi seluler memang membuka peluang besar bagi pertumbuhan finansial generasi muda sejak dini. Namun keputusan investasi yang diambil sekedar atas bujukan konten tren tanpa disertai riset mendalam, dan ini juga sangat berisiko memicu kerugian material yang tidak sedikit. Nah, jadi teman-teman Pro 2, pakar keuangan mengimbau anak muda untuk selalu memeriksa ke keabsahan ya, legalitas serta rekam jejak resmi dari platform maupun produk investasi yang ditawarkan. Nah, pemahaman berdasarkan terkait profil risiko pribadi dan tujuan keuangan jangka panjang itu harus menjadi prioritas utama sebelum memutuskan untuk menempatkan dana. Nah, di sisi lain, otoritas terkait terus memperketat pengawasan terhadap konten promosi keuangan dan aktivitas penyuluhan investasi tidak berizin di platform digital. Langkah pengawasan intensif ya teman-teman Pro 2 ya, dilakukan guna melindungi para investor pemula dari potensi penipuan, skema Ponzi, atau kejahatan finansial berbasis digital lainnya.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
3: Teman terbaik kamu.
4: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
5: RRI Pro 2 FM.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Ama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Ani, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Kopi rempah Sekana merupakan minuman khas Tanjung Pinang yang cukup unik. Kopi Sekana diracik oleh tabib kerajaan Kesultanan Riau Lingga pada awal abad ke-20. Dahulunya kopi Sekana adalah minuman yang hanya dikonsumsi oleh Raja Lingga beserta keluarganya. Kopi Sekana ada dua macam. Kopi Sekana yang khusus untuk dikonsumsi di siang hari dan kopi Sekana yang khusus dikonsumsi di malam hari. Perbedaan antara kopi Sekana siang dan kopi Sekana malam adalah campuran dari rempah-rempah yang membangun cita rasa kopi Sekana tersebut. Kopi Sekana yang dikonsumsi untuk siang hari diolah dengan 7 macam rempah. Sedangkan kopi Sekana yang dikonsumsi di malam hari diolah dengan 9 macam rempah unggulan. Keunikan lain dari kopi Sekana adalah kopi Sekana siang dapat diminum di malam hari. Namun, kopi Sekana malam tidak dapat diminum pada siang hari.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga
1: dengan RRI 30 detik.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
3: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
2: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
3: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
2: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
3: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
2: Iya sih,

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi nggak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Nggak celaka juga, nggak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, 90,1 MHz, teman terbaik kamu. Kita masih dengan Jaga Malam. Jangan galau malam-malam di hari ini bareng Lesti, teman-teman Pro 2. Sampai nanti di pukul 21 atau jam 9 malam. Nah, teman-teman Pro 2, nanti bakal Lesti share buat kamu ya di malam hari ini, terkait dengan bagaimana caranya agar kita tuh gak terlalu overthinking gitu ya, teman-teman Pro 2.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria, Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Or is not available.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik, lingkungan, lalu lintas,
1: budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

Oke, Rere Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2, ya. Selamat malam buat kamu semuanya di hari ini. Di studio pukul 20 lebih 38 menit waktu Indonesia Timur. Pernah nggak sih teman-teman Pro 2 tiba-tiba kepikiran kok dia tuh belum balas punya chat teh? Atau jangan-jangan kayaknya dia sudah berubah ke apa ini? Nah, padahal belum tentu ada apa-apa gitu ya teman-teman Pro 2. Nah, kalau pernah mungkin kamu sudah mengalami yang namanya overthinking. Nah, sebenarnya overthinking ke pasangan itu adalah hal yang cukup wajar. Apalagi kalau hubungan tuh masih baru, sedang menjalani hubungan jarak jauh, atau pernah punya pengalaman yang kurang menyenangkan di masa lalu. Nah, pikiran kita tuh kadang berusaha mencari kepastian meski faktanya belum tentu seperti yang dibayangkan. Masalahnya, kalau overthinking dibiarkan terus-menerus, kita tuh bisa lebih percaya pada asumsi daripada kenyataan. Chat yang terlambat dibalas langsung dianggap tanda bosan gitu. Nah, ada bicara yang sedikit berbeda langsung dikira ada orang lain gitu ya dalam hubungan. Nah, padahal bisa saja pasangan kita tuh sedang sibuk bekerja, belajar, atau memang sedang butuh waktu untuk diri sendiri. Hubungan yang sehat dibangun dari komunikasi dan rasa percaya, bukan dari dugaan yang terus-menerus teman-teman Pro 2. Jadi, kalau ada sesuatu yang mengganjal, coba kamu bicarakan dengan pasangan kamu baik-baik. Sampaikan apa yang dirasakan tanpa menyalahkan, karena pasangan itu bukan pembaca pikiran. Ingat juga teman-teman Pro 2, jangan sampai seluruh kebahagiaan kita tuh bergantung pada satu orang. Tetap jalani hobi, bertemu teman, mengejar cita-cita, dan mencintai diri kita sendiri. Saat hidup kita tetap seimbang, teman-teman Pro 2, pikiran pun biasanya menjadi lebih tenang. Jadi, teman-teman Pro 2, overthinking itu boleh datang, karena kita tuh semua manusia ya. Tapi jangan biarkan overthinking yang mengendalikan hubungan kita. Percayalah, hubungan yang baik bukan tentang selalu tahu semua hal, melainkan tentang saling percaya, saling memahami dan juga mau berkomunikasi dengan jujur. Nah, jadi teman-teman Pro 2, jangan biarkan imajinasi menghancurkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Terkadang ketenangan datang saat kita memilih percaya daripada terus berprasangka. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,1 MHz, teman terbaik kamu.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: bisa memiliki saudara dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
1: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
0: Membersamai mereka itu, hakikatnya itu ini, mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
1: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
0: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
1: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.
2: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on. Bring them out.
3: Hey. Bring them out. Yeah. Produ FM. Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
2: Stay tuned on Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

Oke, Rere Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2 di studio pukul 9.04 waktu Indonesia Timur. Lesti pamit ya, salam sehat, terima kasih untuk kebersamaan teman-teman Pro 2. Dan kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti musik live chat.

Indonesia Pro Indie, ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indi bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Pro Indie, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut. Kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi nggak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Anggap pamit, bye-bye.

0: Aku benar-benar nggak bisa konsentrasi buat belajar. Tugas-tugas numpuk, tapi tiap coba belajar, pikiranku selalu melayang.
1: Aku juga pernah ngerasain, tapi aku ada nih beberapa tips yang bisa bikin kamu fokus.
0: Wah, mau dong, Nes.
1: So, first, coba buat daftar belajar yang teratur. Misalnya, 1 jam belajar, lalu istirahat 10 menit. Itu bisa bikin pikiranmu tetap fresh.
0: Kedengarannya sih masuk akal ya, Nes. Tapi kadang tuh aku masih aja suka kegoda buat buka sosmed.
1: Waduh, Gus. Coba matikan notifikasi di ponselmu saat belajar. Atau simpan ponsel di tempat yang jauh dari jangkauan.
0: Terus apa lagi, Nes?
1: Buat daftar tugas. Nah, tuliskan semua yang perlu kamu kerjakan, lalu prioritaskan. Mulai dari yang paling mudah atau yang paling penting. Terus, coba untuk belajar di tempat yang tenang. Mungkin di perpustakaan atau di sudut kelas yang sepi, biar kamu lebih fokus. Terakhir, jangan lupa untuk istirahat dan berolahraga sedikit. Otak juga butuh refreshing loh.
0: Aku juga mau coba deh.
1: Good, I'm sure you can do it.
0: Thank you ya, Nes.
2: Waktunya jaga malam weekend.
3: Waktunya jaga malam weekend.
4: Selamat malam Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2, ditemenin sama Davi Prada di malam hari ini sampai nanti di jam 10 teman Pro 2. Aduh, besok udah Senin lagi, jadi gue bakal nemenin di hari terakhir sebelum hari Senin. Jadi buat kamu yang lagi menikmati liburannya teman Pro 2, mungkin sekarang adalah waktu yang tepat sebelum besok melanjutkan di hari Senin gitu ya. Tapi gue pengen cerita dikit, hari ini gue lagi happy banget. Gue tuh baru banget touchdown mungkin sore ini ya dari Sukabumi, abis nge-camp gitu, nge-glamping sih. Jatuhnya kayak camping yang bagus gitu teman berdua. Terus gue tadi pagi menikmati rasanya healing gitu. Gue diem aja ditemenin sama suara burung, suara jangkrik, padahal pagi-pagi gitu ya. Bengong aja ngeliatin gunung, enak banget teman berdua. Gue di Golpara namanya. Dan bener deh, itu beneran ngasih tahu gue kalau liburan atau take a break from the world gitu ya, dari dunia ini, take a break, itu beneran penting banget sih untuk diri sendiri gitu teman berdua. Aduh, mungkin lo bisa merencanai liburan lo di next week seperti apa teman berdua. Kalau gitu ya sekarang masih enjoy aja sebelum besok di hari Senin. Kalau mau ikutan sama gue join-join ngobrol-ngobrol, bisa langsung merapat di 0811 800 105 teman berdua.

Susu cair segar memang akan terlihat lebih menggiurkan dan menyegarkan saat dikemas dalam botol kaca bening. Selain itu, botol kaca akan membuat susu cair terlihat lebih elegan. Banyak alasan mengapa susu dengan kemasan botol kaca bening terkesan lebih mewah. Di antaranya adalah rasa yang lebih enak, suhu dingin yang terjaga, dan ramah lingkungan. Susu yang disimpan dalam botol kaca bening ternyata bisa mengurangi kandungan nutrisi dalam susu. Dengan menggunakan botol kaca bening, perusahaan susu membiarkan produk mereka mengalami oksidasi cahaya. Kemasan kaca bening memungkinkan adanya reaksi antara cahaya dan nutrisi dalam susu, daripada kemasan plastik biasa atau kertas karton. Berbeda dengan botol kaca bening, kemasan plastik dan kertas karton didesain untuk mencegah cahaya masuk dan bereaksi dengan nutrisi dalam susu.

Halo FM, Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Sebelum besok di hari Senin, gue pengen buka dulu kali ya perakiran cuaca besok hari itu seperti apa. Pastinya di bmkg.go.id biar kamu gak makin ketinggalan. Kalau di berkaca dari hari ini sih, hari ini cerah banget ya. Bahkan gue bisa bilang panas banget, panas pol. Ada beberapa teman-teman gue juga yang hari ini bersepedahan gitu ya. Mereka pada bilang gue kepanasan nomor 2. Tapi ternyata besok di hari Senin 27 Juli 2026 ini di semua wilayah akan berawan katanya. Jakpus, Jakut, Jakbar, Jaksel, Jaktim dan Kepulauan Seribu itu akan berawan aja. Jadi jangan lupa nih kamu bawa pelindung sinar UV kamu atau sunblock gitu ya. Dan pastinya jangan lupa bawa payung buat jaga-jaga aja, karena payung bisa melindungi juga dari sinar matahari dan hujan. Oke? Okay? Kalau gitu teman-teman berdua, kalau menurut lo lebih enak hujan-hujan gitu atau lagi panas-panasan kayak gini nih teman-teman berdua? Share pendapat kamu di 0811 800 105 ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kamu pernah bermimpi gak teman Pro 2 kalau misalkan monopoli itu ada di dunia nyata gitu ya? Terus kayak lu bisa beli negara-negara yang lu mau, terus bikin apartemen atau rumah di sana, dan kalau jalan ada yang lewatin kena pajak dan apa segala macam gitu-gitu. Kayak seru deh teman Pro 2 kalau ada game show yang bener-bener main game monopoli. Dan bener nih, ini udah terjadi, bakal digarap sama Netflix teman Pro 2. Dan dia pokoknya serial kompetisi monopoli, jadi kayaknya bakal gede banget gitu. Terus abis itu orang-orang pada main monopoli dan nanti dijadiin series kejuaraan mungkin menurut gue ya. Dan lo tahu hadiahnya berapa? Hadiahnya itu sebesar 36 miliar rupiah teman Pro 2. Wow. Dan ini dicari 12 peserta yang akan bersaing di Monopoly Town Square ini. Dan sekarang castingnya lagi dibuka, alias lagi proses pencarian peserta. Siapa tahu kamu mau ikut biar seru-seruan. Dan pastinya nanti akan peserta yang ikut gitu ya, dia bakal ngumpulin duit, terus membeli properti, membangun aliansi, bernegosiasi, pokoknya seperti di Monopoly. Siapa nih yang jago Monopoly di sini nih? Siapa tahu ada, ikutan deh, coba daftar. Siapa tahu menang, dan menang 36 miliar ya. Gue bagi 100 juta aja gak apa-apa.

0: banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Sos FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2 sebentar lagi akan move on di jam 9. Well, teman Pro 2 di jam 9 ini ada sesuatu yang seru banget, yaitu ada Comic Con. Dan pasti kalau di Comic Con ini ada franchise favorit kita semua, yaitu adalah Marvel yang membajak stage gitu ya teman Pro 2 dan ngasih tahu upcoming project apa aja dari mereka. Dan ada satu nih yang benar-benar gue tunggu-tungguin banget, yaitu adalah Ghost Rider yang katanya bakal ada dan dibikin ulang teman Bro 2. Nanti gue bakal bahas semuanya literally semuanya abis ini teman Bro 2. Tapi buat kamu yang main ngobrol-ngobrol ikut-ikutan dulu, bisa langsung merapat aja di 0811-800-105 dulu ya teman Bro 2. Share your thoughts, gimana menurut kamu di Comic Con Marvel tahun ini.

0: Waktunya jaga malam weekend.
1: Waktunya jaga malam weekend.
2: Halo Sobat Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Oke, kita lanjut Sobat Pro 2 di jam 9 ini ya. Kita pengen ngebahas soal salah satu event yang kemarin terjadi. Dan ini seru banget Sobat Pro 2, yaitu adalah Comic Con. Dan Marvel maju ke depan gitu kan. Tiba-tiba dia nge-tease kalau misalkan ada Ghost Rider yang akan tayang di 2028 nanti. Ini keren banget sih itu Power 2. Karena Ghost Rider itu beneran ikonik itu ya. Waktu itu kan dimainin sama Nicolas Cage. Dan emang premisnya seru banget. Dan kita berpikir kalau misalkan kayak Ghost Rider gak masuk MCU deh. Tapi ternyata masuk. Dan lo tahu siapa yang akan main menjadi Ghost Rider? Yaitu adalah the one and only Ryan Gosling. Keren banget. Emang dia punya muka mirip sama Nicolas Cage sih. Dan itu sampai ada beberapa event lagi yang terjadi gitu ya. Selain Ghost Rider, ada pengumuman dari Black Panther 3 yang nanti akan dimainin sama David Johnson. Dia bakal the new Black Panther gitu ya, teman-teman berdua. Pastinya di direct sama Ryan Coogler. Ya, gak apa-apa. Buat ini the perfect actor to carry his legacy sih. Terus habis itu juga ada Robert Downey Jr. yang datang masuk ke stage. Dia akan menjadi Dr. Doom di Desember nanti. Terus habis itu banyak banget aktor-aktor yang lainnya. Ada Anthony Mackie, ada Chris Evans, ada... Wah, banyak banget teman-teman berdua. Gue gak bisa nyebutin satu-satu ya. Paul Rudd dan segala macamnya. Dan tiba-tiba ada... Ryan Reynolds yang tiba-tiba dia pakai baju Deadpool sama Bro 2, tapi nggak buka topeng sih, nggak tahu rekaman, nggak tahu itu beneran dia apa gimana ya sama Bro 2 ya. Ya pokoknya ngasih tahu deh beberapa project juga tadi kayak Ghost Rider sama Black Panther, terus abis itu juga ngasih tahu kalau Doomsday bakal kayak gimana gitu sih sama Bro 2. Keren. Gimana kamu nungguin banget nggak sama Bro 2? Coba kasih tahu gue ya.

Halo semuanya, Femme 22 Jakarta, teman terbaik kamu. Oke, kemarin udah ada info kalau Kanye West bakal datang ke Indonesia gitu ya. Dan bahkan bakal bawa panggung globe raksasa ya nanti ke Jakarta juga, teman Pro 2. Terus tiketnya ternyata udah di spill gitu ya. Bakal ada 8 kategori tiket yang dijual di tanggal 29 Juli. Berarti itu di hari, bentar. 29 tuh hari apa sih? Hari Rabu besok gitu teman Pro 2. Oke, so ini tiketnya ada apa aja yang paling murah di 1,9 lah, 1,875 lah. Ini di cat A, cat 4A sama cat 4B. Terus ada yang 3.800, ada yang 2.800, ada yang 4.800. Itu semuanya di cat 1 sampai 4 ya yang gue sebutin barusan. Lumayan jauh sih gue lihat, cuman soalnya ini di GBK ya, gede banget sih teman Pro 2. Terus juga ada Superfans Festival. Superfans Festival itu adanya di bawah, itu harganya 5.850. Festival A sama Festival B seperti biasa ada di depan panggung gitu ya, bagang depan stage, itu di harga 3.500. VIP-nya ada di 9.850. VIP West ada di 9 juta juga. Royal Suite ya itu udah beda cerita lah ya. Tapi pokoknya ya berarti dibanderol sekitar 1,9 sampai 9,8 juta teman Bro 2. Dan nanti bakal dijual semuanya di tanggal 29 Juli. Aduh, gue mix feeling banget soalnya kondisi keuangan lagi bakri ya, alias lagi kurang. Tapi 1,9 udah mahal sih masuk tiketnya sih teman Pro 2. Cuman kalau misalkan lo ada yang mau beli sih, boleh sih kabarin gue teman Pro 2. Gue pengen tahu lo ngambil tiket apa dan atau di festival apa gitu teman Pro 2. Cuman aduh, mahal banget. Boleh deh beliin gue satu, gue temenin, gue anterin, gue jemput. Coba share sama gue teman Pro 2 siapa yang ikut. Kalau lo ikut bisa langsung share sama gue di 0811 800 105 ya.

0: Eh, tutup mulutnya kalau bersin. Kita ada di ruang tertutup nih.
1: Eh, laki, sensi amat. Namanya juga refleks dari alam bawah sadar.
0: Ih, kamu nggak tahu apa yang keluar dari bersin itu. Maaf-maaf nih ya, bisa jadi ada bakteri jahat yang keluar dari tubuh, terus nyebar kemana-mana.
1: Ya, terus gue harus gimana dong?
0: Kalau lagi batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung pakai lengan baju bagian dalam. Jangan ke depan muka orang. Kita nggak tahu virus apa yang lagi lu bawa, kan? Simple.
1: Oke, maaf ya.

Halo Smart FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Semakin dekat ke konsernya The Weeknd di Jakarta ya teman Pro 2 yang akan terjadi di tanggal 26 dan 27 September di JIS Jakarta International Stadium teman Pro 2. Siapa nih yang udah beli tiketnya? Coba kasih tahu gue teman Pro 2 lu duduk di mana. Tapi ada salah satu fun fact lagi tentang The Weeknd ya teman Pro 2. Apalagi itu terjadinya di bulan ini gitu ya. Tepat 15 tahun yang lalu, The Weeknd melakukan penampilan live perdananya atau dia di panggung pertamanya ya teman berdua itu di Mod Club Toronto. Dan pastinya 15 tahun kemudian dia menjadi musisi sukses gitu teman berdua. Coba gue penasaran deh, gimana ya perasaan dia? Apakah deg-degan lagu apa yang dia bawain teman berdua? Menurut lo gimana kadar kedeg-degannya The Weeknd pada saat panggung pertama? Coba kasih tahu gue.

0: Etik, seberapa pentingnya sih laut buat Indonesia?
1: Penting banget lah, soalnya sebagian besar wilayah Indonesia itu laut.
0: Iya ya, bahkan 2/3 wilayah kita tuh lautan. Laut itu kaya banget loh, bukan cuma soal ikan, tapi juga budaya, ekonomi.

Sahabat Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang hingga malam hari ini yang disiarkan melalui FM 90,1 MHz. Saya yang bertugas, Lesdy de Klerek, mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa di besok hari, semoga Tuhan memberkati kita semua. Dan sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program aduan Nabire yang mengudara pada frekuensi FM 90,1 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran untuk sepanjang hari ini, untuk edisi siar Senin 27 Juli 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, saya Ronaldo Simbiak dan juga rekan-rekan kami yang bertugas di pagi hari ini dan juga yang berada di pemancara Wadio mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pak, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
1: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore!
0: Hore!
1: Bagus ya?
0: Iya.
1: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
0: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
1: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
0: Merdeka itu apa?
1: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng,
2: ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
1: Welcome semua, satu untuk kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita. It's drama. One on that worldwide. Oh yeah. Hey, Russia.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah. Produe FM.
2: Produe FM, teman terbaik kamu.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
2: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 FM.
4: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur, inilah Info Pro 2 bersama saya Ronaldo Simbiak. Informasi pertama, teman-teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Nabire resmi menutup program jemput bola administrasi kependudukan setelah sukses dilaksanakan selama 3 hari di distrik di 3 distrik, yakni di distrik Wanggar, distrik Makimi, dan juga distrik Yaur. Penutupan program berlangsung di Pantai Irui, Kampung Akudiomi, distrik Yaur, Jumat 24 Juli 2026. Kegiatan penutupan dipimpin langsung oleh Bupati Nabire, Mesak Magai Esos MSI, didampingi Wakil Bupati Haji Burhanuddin Pawenari. Turut hadir perwakilan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kementerian Dalam Negeri, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, pelaksana tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire serta jajaran pemerintah Kabupaten Nabire. Bupati Nabire Mesak Magai pada kesempatan itu mengatakan program Jebol Adminduk merupakan inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang menghadirkan layanan secara langsung kepada masyarakat di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan. Melalui program ini, masyarakat dapat mengurus berbagai dokumen kependudukan tanpa harus datang ke kantor Dukcapil. Dan dalam kesempatan itu pula, Bupati Mesak Magai juga menegaskan bahwa pelayanan jemput bola merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan merata kepada seluruh masyarakat, termasuk yang berada di wilayah terpencil. Dengan berakhirnya program Jebol Adminduk, pemerintah Kabupaten Nabire berharap semakin banyak masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan valid. Kedepan program serupa diharapkan dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan tata kelola administrasi kependudukan yang tertib, akurat, dan inklusif di seluruh wilayah Kabupaten Nabire.
3: Info Pro 2 FM.
4: Informasi berikutnya, teman-teman Pro 2, karantina Papua Tengah melalui pos pelayanan pelabuhan Amamapare melaksanakan tindakan karantina terhadap 34 ton daging ayam beku yang berasal dari Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis 23 Juli 2026. Dalam pelaksanaan pemeriksaan, petugas karantina melakukan verifikasi kesesuaian dengan dokumen karantina dengan jenis, jumlah, dan tujuan pengiriman. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik terhadap muatan untuk memastikan kondisi kemasan masih utuh, berlabel dengan benar, serta sesuai dengan dokumen yang menyertainya. Kepala Karantina Papua Tengah, Anton Panji Mahendra, menjelaskan petugas juga memeriksa kondisi daging ayam beku, termasuk suhu penyimpanan, kebersihan, dan memastikan tidak ditemukan tanda-tanda kerusakan, pembusukan, maupun indikasi penyakit hewan yang dapat membahayakan kesehatan hewan dan juga masyarakat.
3: Info Pro 2 FM.
4: Dan informasi terakhir, teman-teman Pro 2, Laboratorium Karantina Papua Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga mutu layanan pengujian laboratorium melalui kegiatan monitoring akreditasi. Kali ini laboratorium melaksanakan pengujian terhadap 10 sampel serum ayam yang berasal dari Nabire, Jumat 24 Juli 2026. Pengujian dilakukan menggunakan metode hemagglutination inhibition dengan jenis pengujian serologi. Adapun parameter yang diuji adalah titer antibody avian influenza, yaitu untuk mengetahui tingkat antibody terhadap virus avian influenza pada unggas. Kepala Karantina Papua Tengah, Anton Panji Mahendra, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian penting dari monitoring akreditasi laboratorium yang bertujuan untuk memastikan seluruh proses pengujian tetap memenuhi standar kompetensi, akurasi, dan keandalan sesuai ruang lingkup akreditasi. Laboratorium Karantina Papua Tengah senantiasa mengedepankan penerapan sistem manajemen mutu dan pengujian yang sesuai standar internasional, di mana melalui pengujian yang berkualitas, laboratorium berperan penting dalam mendukung tindakan karantina yang tepat, cepat, dan juga terpercaya. Sekaligus juga memberikan jaminan bahwa setiap hasil pengujian memiliki tingkat akurasi yang tinggi untuk melindungi kesehatan hewan dan mencegah masuk maupun tersebarnya penyakit hewan karantina di Indonesia.
3: Info Pro 2 FM.
4: Demikian Info Pro 2 dari saya Ronaldo Simbiak yang dilansir dari rri.co.id.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM,
3: Produ FM,
2: teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM.
1: Teman terbaik.

Yo yo yo, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, masih bareng Ronald nih menemani kamu semua ya. Tentunya tong masih stay di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat mengawali hari di hari Senin ini teman-teman Pro 2, di minggu kerja yang baru ya gengs ya. Gengs, Ronald mau share untuk kalian semua nih teman. Gengs, Ronald mau share ini ke teman-teman sekalian. Oke, boleh lah. Ya Ronald pengen share fakta penting nih yang perlu kamu ketahui soal sarapan di pagi hari teman-teman Pro 2. Mengawali hari ya di pagi hari ya teman-teman Pro 2. Makanan atau minuman yang sebaiknya sih mungkin kita hindari di pagi hari ya. Biasanya itu adalah makanan yang tinggi gula, lemak jenuh, atau dapat mengiritasi lambung yang masih kosong. Oke, langsung aja yang pertama, makanan dan sereal yang manis. Nah, sereal rendah serat, terus sereal rendah serat biasanya tidak baik untuk tubuh kita ya, apalagi masih di pagi hari nih teman-teman Pro 2. Sereal rendah serat, donat, croissant, dan juga kue-kue manis lainnya yang mengandung tinggi gula dan kalori yang dapat menaikkan kadar gula darah dengan cepat guys, tapi bisa membuat kalian tuh cepat lapar lagi gitu guys. Yang kedua adalah daging olahan. Daging olahan seperti apa Ronald? Daging olahan seperti sosis, daging asap atau bacon, dan juga nugget yang tinggi akan kandungan garam, lemak jenuh, serta bahan pengawet yang tidak baik untuk kesehatan jantung. Ya, Ronald tuh seringkali mengingatkan juga ya untuk teman-teman Pro 2, kalau misalnya punya keponakan kah, punya adik kah, atau punya anak, bahkan ketika mau pergi sekolah, itu jangan kita kasih dia makan daging olahan. Seperti contohnya mungkin kita kasih bekal ini sosis misalnya, sudah begitu pakai mie instan lagi, kayak sudah pakai sosis sama mie instan saja itu kan cepat toh, tapi tidak memikirkan gizinya anak seperti apa gitu ya. Tapi sekarang kan sudah ada MBG ya, tapi kalau misalnya belum ada MBG sampai ke sekolah gitu, sebaiknya sih jangan dulu ini sih apa namanya, jangan dulu biasakan gitu teman-teman Pro 2. Ya meskipun dulu kayaknya kami generasi dulu nih kayaknya sering makannya yang instan ya. Biasanya ke sekolah tuh bawa sarapannya tuh mie goreng gitu. Paling sering sih. Nah, dan yang paling sering juga Ronald temui itu adalah orang tua seringkali tuh kasih bekal nugget ke anak teman-teman Pro 2. Katanya, ya nugget kan ayam Ronald. Yang perlu kita ingat adalah nugget itu tinggi akan kandungan garam, lemak jenuh, dan juga bahan pengawet yang tidak baik untuk kesehatan pastinya. Nah, kalau misalnya nih moms-moms semua nih, ibu-ibu sekalian ya, kalau misalnya pengen memberikan nugget untuk anak ya, pastikan untuk buat aja sendiri gitu. Buat aja sendiri, dan kalau misalnya kita buat sendiri kan, dan kalau misalnya kita buat sendiri itu kan pasti kita tahu nih takarannya seperti apa, dan juga kita tahu ini sehat untuk anak karena kita sendiri yang bikin gitu.

Next, minuman yang sebaiknya kamu hindari nih di pagi hari, teman-teman Pro 2, yaitu adalah kopi hitam atau minuman berkafein di perut kosong. Nah, ketika kita bangun pagi kan kita punya perut ini kan masih kosong ya kan, gengs ya. Yang biasanya orang yang dengan riwayat asam lambung itu paling sensitif sekali kalau misalnya minum minuman berkafein di pagi hari. Nah, minum kopi saat perut kita tuh belum terisi, ini dapat merangsang asam lambung berlebih dan meningkatkan kadar hormon stres kortisol, teman-teman Pro 2. Nah, dan berikutnya nih, meskipun sering kali dianggap sehat ya, teman-teman, tapi ini juga bisa mengiritasi kita punya lambung, teman-teman Pro 2, dan juga bikin mual pastinya. Yaitu jus buah kemasan atau buah citrus. Nah, meskipun kita tahu ya, kalau orang bilang jus buah itu udah pasti sehat ya kan, gengs ya. Tapi kalau misalnya kita konsumsinya jus buah kemasan di pagi hari, nah, jus dengan tambahan gula atau buah asam seperti jeruk, guys, yang kita konsumsi di pagi hari saat perut kosong, itu dapat membebani sistem pencernaan serta memicu iritasi atau mual. Dan yang terakhir, nah, ini mungkin ada yang mungkin udah pernah coba di pagi hari nih, yaitu makan makanan pedas di pagi hari, atau kalian udah jadi bagian dari rutinitas nih. Ya, pagi-pagi bayangin ya, kalau misalnya pagi-pagi langsung tiba-tiba makan apa, ayam apa misalnya bilang tuh, iya, ayam geprek, yes, itu pagi-pagi ya. Tidak, nasi goreng dengan pedasnya level 50 gitu. Waduh. Nah, hindari ya makanan pedas di pagi hari, teman-teman Pro 2. Apalagi kalau misalnya kalian tuh punya riwayat mah atau asam lambung, teman-teman Pro 2. Karena sensasi pedas ini dapat langsung mengiritasi lapisan lambung yang masih sensitif setelah berjam-jam tidak menerima makanan secara langsung. Ya, jadi dia tidak pakai tunggu berapa menit, langsung deh dia serang lambung langsung. Jadi sebaiknya di pagi hari makan apa, Ronald, kalau begitu? Nah, pilihan menu terbaik untuk kita sarapan ya di pagi hari nih, teman-teman Pro 2. Nah, kita tidak perlu, Ronald tuh sering salah kaprah juga ya. Ketika orang bilang pengen diet, mereka bilang pengen diet tapi tidak makan nasi sama sekali. Sebenarnya nasi itu perlu sebenarnya untuk tubuh, karena nasi itu kan karbo ya. Karbohidrat juga tuh diperlukan oleh tubuh, teman-teman Pro 2. Jadi caranya yang benar adalah nasinya tuh setengah aja, guys, setengah aja. Dan kalian bisa lihat itu di kalian punya, coba kalian kepalkan kalian punya tangan, kalian kepalkan kalian punya tangan, terus kalian lihat besarnya kayak gimana. Nah, itu sudah besaran nasi yang harus kalian konsumsi gitu. Besaran nasinya sekepalan tangan gitu. Karena kepalan tangan ini kalau kita lihat ini adalah besar lambung kita tuh kayak begini, teman-teman Pro 2. Ya belum lagi kalau misalnya masuk air lagi, terus lagi lauk-lauknya lagi, itu akan melebar lagi ya kan, gengs ya. Tapi normalnya segenggam tangan manusia, tangannya kamu sendiri gitu, teman-teman. Kalau pagi hari itu sebaiknya kita mengonsumsi makanan yang kaya akan protein, serat, dan juga karbohidrat kompleks ya kan. Kombinasi nutrisi ini memang penting nih sebagai bahan bakar tubuh ya, gengs. Menjaga kadar gula itu tetap stabil dan juga membuat kita tuh merasa kenyang lebih lama tanpa memicu rasa kantuk. Nah, jadi pilihan menu terbaik untuk kalian sarapan di pagi hari ini tuh misalnya Rona sarankan untuk misalnya nasi sekepal, terus telur. Karena telur itu kan kaya protein dan juga vitamin B12 ya, yang juga mendukung perbaikan sel dan juga menjaga stamina tubuh nih, teman-teman. Nah, setelah telur, bisa mungkin setelah telur, selain telur, misalnya kalian pengen yang simple-simple, kalian bisa mengonsumsi oatmeal atau roti gandum. Karena oatmeal atau roti gandum ini mereka tuh sumber karbohidrat kompleks dan juga seratnya tuh tinggi, guys, yang bisa memberikan kita energi lebih lama ya, energi tahan lama juga gitu. Makanya biasanya orang yang diet itu seringkali dianjurkan juga untuk mengonsumsi oatmeal atau roti gandum, karena biasanya kalau orang makan nasi biasanya kan akan kebablasan gitu. Nah, tidak lupa juga buah-buahan segar seperti pisang, apel, atau pepaya untuk memenuhi kebutuhan vitamin, mineral, dan juga cairan. Dan yang terakhir adalah yogurt yang rendah lemak, teman-teman Pro 2. Nah, yogurt yang rendah lemak ini biasanya mengandung probiotik yang sangat baik banget nih untuk kesehatan pencernaan kita, teman-teman.

So itu dia teman-teman Pro 2 ya. Ada beberapa jenis makanan atau minuman yang sebaiknya kita hindari di pagi hari untuk kesehatan tubuh kita ya, dan juga untuk kita punya energi nih selama beberapa jam nanti kita akan bekerja atau beraktivitas gitu teman-teman Pro 2. Nah sebaliknya juga, ada makanan yang sebaiknya kita konsumsi di pagi hari sebagai sumber energi kita dan juga tidak bikin kita ngantuk di pagi hari dan juga bakal bikin kita juga kenyang lebih lama juga teman-teman Pro 2.

0: So itu dia teman-teman Pro 2 ya, satu informasi atau satu fakta menarik yang harus kita tahu di pagi hari ini teman-teman Pro 2 tentang sarapan ya Kings ya. Kalau misalnya baru bangun pagi, kebiasaan yang harus kami hindari itu ya misalnya langsung cek HP misalnya. Karena kalau misalnya kita baru bangun tidur langsung cek HP, cek pesan misalnya, cek WA misalnya, atau mungkin cek media sosial gitu. Segera setelah kita bangun tidur itu membuat kita punya otak ini akan kewalahan dan bisa memicu stres teman-teman Pro 2. Nah kebiasaan orang juga sih biasanya tuh akan tidur kembali ya. Tidur kembali nih di pagi hari, terus alarmnya di snooze gitu. Menekan tombol tunda alarm gitu. Itu bisa membuat kita tidurnya tuh tidak nyenyak dan tubuh kita tuh terasa lelah guys. Dan juga ketika kita tidur lagi setelah kita bangun tidur, tidur lagi setelah kita bangun tidur, nah ini dapat membuat tubuh kita tuh lemas dan bisa mengganggu kita punya metabolisme tubuh guys. So itu ya teman-teman Pro 2, informasi yang penting banget nih untuk kita tahu di pagi hari ini nih gengs. Cuaca cerah di pagi hari ini di Kota Nabire pastinya. Dan juga selamat beraktivitas untuk kalian semua. Udah jam berapa nih? Ya 4 menit lagi udah jam 7. Pasti yang sekolah ini udah siap-siap nih untuk mau pergi sekolah ya. Terus juga yang mau pergi ke kantor, mau ke tempat kerja di mana aja gitu, mau beraktivitas lain-lain, ya pasti semangat juga nih karena cuaca yang kita di pagi hari ini nih cerah sekali. Ya semoga hari ini kerjaan kita semua bisa lancar-lancar ya teman-teman Pro 2, mengawali minggu kerja yang baru nih pastinya ya. Okay, and masih stay bareng Ronald menemani kamu semua, tentunya masih mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Anda mendengar kata jamefu? Jamefu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamefu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Produenza.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya, iya, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
3: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Stay tuned on Prodware Vap.
1: Teman terbaik kamu. Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus.
2: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
3: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: bisa?
1: Jamur bisa menyala dalam gelap, kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.
2: Produa FM.
5: Teman terbaik.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Yo yo yo, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Masih bareng Ronald nih gengs, menemani kamu semua tentunya masih stay di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ya Ronald, mau update informasi untuk kamu nih teman-teman Pro 2. Kita ditemani juga dengan Nona Rollerblade menemani kita ya sebagai backsound kita nih teman-teman Pro 2 di pagi hari ini. Oke, Ronald mau update informasi tentang Bappanas yang memastikan beras premium tersedia dan pemerintah tetap menjaga keseimbangan. Badan Pangan Nasional memastikan pasokan beras premium nasional ini tetap aman serta tidak mengalami kelangkaan nih, gengs. Nah, laporan resmi mengenai ketersediaan pangan nasional tersebut dikutip pada hari Sabtu 25 Juli 2026. Rata-rata harga beras premium nasional ini tercatat mencapai Rp15.966 per kilogram pada tanggal 24 Juli 2026. Nah, capaian harga tersebut ya merupakan hasil rata-rata dari 3 zona harga inceran tertinggi atau head beras, teman-teman. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappanas I Gusti Ketut Astawa memantau pasar di Jakarta. Dari hasil pemantauan lapangan menunjukkan stok beras ini tetap tersedia meski sejumlah gerai retail ini mengalami kekosongan. Ketut juga menjelaskan bahwa rata-rata harga beras premium di zona 1 ini mencapai Rp15.224 per kilogramnya. Nah, kenaikan harga tersebut tercatat sebesar 2,17% di atas head sebesar Rp14.900 per kilogramnya. Nah, ia menguraikan pemerintah ini telah menyalurkan 1,4 juta ton cadangan beras pemerintah atau CPB pada sejak Januari 2026 lalu, teman-teman. Penyaluran tersebut ini mencakup program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta juga bantuan pangan tahap pertama. Ya, Kepala Bappanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pula nih gengs, stok beras nasional ini sangat melimpah. Pemerintah bersama Satuan Tugas Pangan Kepolisian Republik Indonesia atau Satgas Pangan Polri ini mengawasi distribusi beras. Amran juga menyebutkan stok beras yang dikelola perusahaan umum atau Perumbulok ini mencapai 5,2 juta ton. Nah, pemerintah bahkan telah menyewa gudang tambahan guna menampung seluruh stok cadangan beras pemerintah tersebut, gengs. Nah, jadi ia juga mengingatkan seluruh pelaku usaha perberasan agar tidak memainkan harga maupun distribusi pasar, karena penindakan hukum secara tegas akan dilakukan terhadap pedagang yang terbukti melakukan pelanggaran di lapangan, teman-teman Pro 2.

Baru aja kita bahas teman-teman Pro 2 tentang Bappanas yang memastikan beras premium ini tersedia dan pemerintah masih tetap menjaga keseimbangan. Teman-teman Pro 2, kita beralih ke satu informasi lagi yang menurut Ronald penting untuk kita bahas, yaitu PT Kereta Api Indonesia yang memasang 124 unit fasilitas air minum gratis pada 58 stasiun. Penyediaan fasilitas air minum ini berpotensi menegakkan penggunaan 2,99 juta botol plastik sekali pakai, dan potensi efisiensi sampah kemasan plastik tersebut dihitung berdasarkan asumsi 10% dari total penumpang. KAI juga mencatat fasilitas yang terpasang hingga Juni 2026 ini mampu menyalurkan 1,79 juta liter air. Nah, Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba, menyampaikan keterangan resmi pada Minggu 26 Juli 2026. Jumlah penumpang layanan kereta jarak jauh dan lokal ini mencapai 29.858.267 orang selama semester 1 2026. Anne memaparkan bahwa lonjakan penumpang tersebut ini mengalami kenaikan sebesar 8,72% dibandingkan tahun lalu, dan total volume penumpang kereta api periode semester 1 2025 sebelumnya itu tercatat sebanyak 27.463.550 orang. Nah, ada juga teman-teman Pro 2 yang menjelaskan bahwa penempatan 124 sarana air minum tersebut tersebar pada 70 area pelayanan. Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen masing-masing memiliki 8 unit yang terpasang pada 4 area. Ane menambahkan bahwa Stasiun Malang ini dilengkapi 6 unit fasilitas yang tersebar di 3 area. Pengujian mutu kualitas air dilakukan bersama pihak Kowei International Indonesia dan Institut Teknologi Bandung. Nah, ia juga menegaskan bahwa hasil pengujian air minum ini telah memenuhi 20 dari 20 parameter standar baku mutu. Dan juga parameternya nih gengs, mencangkup pemeriksaan mikrobiologi. Mikrobiologinya tuh E. coli, total coliform, derajat kekeruhan, bau, serta kandungan kimianya. Nah, oleh karena itu, Eksekutif Vice President Corporate Secretary KAI Wisnu Pramudia mengimbau masyarakat untuk selalu membawa botol air minum, di mana fasilitas serupa juga tersedia di stasiun Surabaya, Gubeng, Surabaya Pasar Turi, Bandung, Yogyakarta, serta Medan, teman-teman. Ya, kita tahu banget ya kan, gengsnya, bahwa memang sampah ya, fenomena sampah botol plastik itu memang kan masih menjadi fenomena atau masalah umum lah. Makanya di beberapa daerah sekarang itu kan sudah tidak boleh kita dikasih kantong kresek gitu ya kan. Seperti contohnya waktu Ronald belanja di Hadi, waktu belanja di Hadi itu tidak ada kantong plastik guys, tapi kita dikasih seperti bag gitu, kayak kita dikasih tas gitu. Ya, tasnya tuh biasanya 5.000 apa 7.000 lah tasnya tuh, teman-teman Pro 2, supaya bisa reusable, bisa digunakan lagi gitu, teman-teman. Kalau misalnya plastik kan akan nyampah kan, akan jadi sampah gitu, teman-teman Pro 2. Dan ini menurut Ronald merupakan salah satu langkah yang baik gitu, teman-teman, untuk kita bisa bersama-sama mengurangi sampah plastik gitu. Nah, dalam kasus yang baru kita bahas ini tentang KAI yang menyediakan 124 water station untuk kurangi botol plastik, ini merupakan langkah yang good sekali, teman-teman Pro 2. Kenapa Ronald bilang good? Karena kita tahu ya, orang kalau misalnya menggunakan fasilitas umum kan biasanya mereka jalan dengan botol air mineral yang mereka beli gitu ya kan. Mereka pasti akan bawa botol mereka pasti akan membeli kemasan ya, membeli air minum kemasan gitu. Dan misalnya kan itu air minum kemasan itu kan sekali pakai langsung buang ya kan. Dan penyediaan 124 water station ini bisa membantu mengurangi botol plastik, karena ya pasti masyarakat akan membawa tumbler gitu, tumbler atau botol minumnya mereka sendiri. Kalau botol minum kan kita pakai sendiri dan kita pakainya ulang-ulang biasanya kan gengs ya. Nah, untuk penggunaan botol minum juga, kalau misalnya kan pengen beli tumbler, kan pengen beli botol minum, jangan asal beli aja teman-teman Pro 2. Jangan bilang, "Ih, Ron asal beli ini, tumbler ini lucu, jadi asal beli," gitu. Jangan cuma dari tampilannya doang teman-teman Pro 2, tapi kalian bisa lihat dari dia punya, kalau botol minum itu biasanya ada kode-kodenya teman-teman.

ada tulisan, ada dua huruf itu PP. Itu PT, PT sama PET, teman-teman. Nah, itu biasanya kalau untuk PP sendiri itu polipropolin. Nah, polipropolin itu biasanya yang paling aman untuk botol minum atau juga mungkin makanan ya, wadah makanan gitu. Untuk menampung minuman yang panas atau mungkin makanan yang panas ya. Kalian pengen bawa bekal, kalian isi di tempat makan yang misalnya kodenya tuh 5, 6 atau 7 gitu. Nah, itu udah aman sekali tuh teman-teman Pro 2. Dan juga mereka harus memiliki label BPA free seperti bahan tritan, teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian beli air kemasan, teman-teman Pro 2, kalian beli air kemasan itu biasanya kode di botol plastiknya itu ada tulisan 1 PET atau 1 PT. Nah, itu hanya untuk sekali pakai doang, teman-teman. Ya, jangan digunakan ulang-ulang kali atau bahkan kalian isi air panas gitu. Karena akan berisiko melarutkan zat kimia ke dalam air. Nah, dan juga nih biasanya tuh lebih kuat, yang lebih kuat dari PET ya, yang tadi yang pertama baru kita bahas itu adalah HDPE. Kalian bisa lihat di kalian punya tumbler lagi gitu, kalian cek ini kodenya apa nih. Kalau ada tulisan HDPE, HDPE itu dia kuat dan juga lebih aman daripada PET. Tapi umumnya digunakan untuk kemasan seperti botol susu atau deterjen gitu. Jadi itu biasanya untuk, ya tidak kita konsumsi sih teman-teman Pro, cuman memang ada logonya gitu teman-teman Pro 2. Itu fungsinya sih untuk minuman atau bahkan produk yang dimana di situ ada pengawetnya gitu teman-teman Pro 2. Nah, kemudian ada yang berlogo LDPE. LDPE ini biasa cukup aman nih guys dan juga fleksibel karena biasanya untuk botol yang kalian konsumsi, botol yang dikonsumsi sorry, bukan botol yang dikonsumsi, minuman kemasan seperti botol gitu ya kan gengsnya, botolnya tuh bisa diremas atau ya kantong plastik yang tidak apa ya, yang tetap tidak tahan panas gitu teman-teman Pro 2, meskipun apa kelihatannya kayak keras gitu ya, botolnya tuh kayak keras tapi dia tuh tidak tahan dengan suhu panas gitu teman-teman Pro 2. Nah, jadi pilihan atau opsional yang paling bagus adalah kalian cari tumbler atau botol minum atau wadah makanan tempat kalian punya apa biasa tempat bekal. Nah, kalian bisa cari yang ada lambang logo PP. Nah, PP itu polipropolin yang tadi yang Darnold bilang nih teman-teman Pro 2, itu pilihan terbaik dan paling aman guys untuk botol minum, untuk botol makan, apa namanya, wadah makan gitu, tempat bekalnya kalian ya kan gengsnya, tahan panas dan juga bisa digunakan berulang-ulang kali ya. Nah, ini kembali ke kita punya apa namanya informasi tadi nih, karena kalau di sana kan memang penumpang kereta api ini kan memang banyak sekali ya kan gengs ya, karena hampir sebagian orang yang di sana tuh mereka tidak memiliki kendaraan pribadi, ada yang merantau, jadi mereka kalau misalnya mau pergi ke tempat kerja ada yang naik kereta api, ada juga yang punya kendaraan tapi karena biasanya pengen lebih cepat mereka pakai kereta api, atau mungkin mereka yang pengen yang suka mudik-mudik atau traveling mereka pasti pilihnya kereta api karena lebih cepat gitu ya kan. Nah, mungkin juga Ronald pikirnya seperti itu. Mungkin pemerintah ini melihat bahwa botol plastik ini atau sampah botol plastik ini memang menjadi ya fenomena yang negatif sih, karena ya dia apa ya, menimbulkan ya pokoknya menimbulkan banyak masyarakat yang buang sampah sembarangan gitu ya. Kalau misalnya pergi, apalagi kalau misalnya dari stasiun kayak misalnya capek terus kayak aduh tempat sampah mana nih, sudah buang saya di sini, nanti pasti ada yang ngambil gitu, pasti ada yang angkut gitu. Nah, seperti itu. Nah, dan langkah pemerintah ini bagus gitu karena mereka dengan menyediakan water station jadi kita sudah tidak beli lagi botol yang sekali pakai gitu, apalagi untuk mereka yang mungkin setiap hari di sana mereka pakai kereta api. Pasti mereka perlu water station. Mereka perlu water station untuk ya refill air mereka gitu. Misalnya mungkin pulang kerja juga. Pulang kerja tidak sempat ke kios atau warung gitu. Atau mungkin sebaliknya lagi, mau pergi ke tempat kerja tapi belum isi air minum gitu. Nah, ketika sudah sampai di stasiun kereta api ada water station. Jadi lebih apa ya, menurut Ronald ya, lebih efisien sebenarnya teman-teman Pro 2.

Nah, sama halnya dengan kita juga di Nabire, teman-teman Pro 2 ya. Beragam toko-toko tuh sudah menyediakan berbagai bag gitu. Berbagai bag ukuran ya bisa kita beli gitu, teman-teman Pro 2 ya. Tapi biasanya tuh kalau kayak begitu tuh ada yang tidak tahan air juga sih, teman-teman. Ada yang tidak tahan air. Jadi biasanya yang Ronald recommended ke kalian itu adalah Noken. Ya, Noken itu bagus sekali, teman-teman Pro 2 ya. Kalau misalnya kalian lewat di depan Taman Gizi, Taman Gizi itu di Pasar Mama Papua ya. Kalian biasa lihat itu di situ, banyak mama Papua kita yang mereka tuh berjualan Noken di situ, teman-teman Pro 2. Nah, di situ kalian bisa lihat itu, teman-teman. Ya, mama-mama yang sedang merajut Noken, kalian bisa lihat itu ada Noken dengan berbagai ukuran gitu. Nah, bisa kalian jadikan untuk tas belanja juga gitu, teman-teman Pro 2. Jadi kita tetap bisa apa ya? Kita punya sebuah keidentikan gitu. Jadi kayak orang-orang tahu, oh iya di Nabire tuh mereka di sana tidak pakai plastik gitu untuk mereka belanja gitu. Mereka tidak pakai tote bag gitu, tapi mereka pakainya Noken gitu. Nah, secara tidak langsung juga kita bisa mengangkat perekonomian di Nabire ya, teman-teman Pro 2, khususnya untuk mama-mama Papua kita ya kan. Nah, jadi bukan hanya sekedar kayak untuk gaya-gayaan gitu ya, tapi kita bisa menciptakan lingkungan yang bersih melalui dengan satu langkah kecil aja gitu ya, dengan mengganti tas belanjaan kita, teman-teman Pro 2. Bisa beralih ke Noken. Yang menurut Ronald, Noken itu tahan lama sekali, teman-teman Pro 2 ya. Selain dia memang memiliki nilai budaya yang sangat tinggi, Noken itu berfungsi sekali untuk semua aktivitas yang bisa kita lakukan. Seperti mungkin kita pengen taruh barang-barang di dalam Noken, kita mau isi HP, kita mau isi buku, kita mau Ronald tuh waktu SMA kelas berapa ya? Kelas 2 ya kalau tidak salah. So, waktu kelas 2 tuh kan saya punya tas robek kan, gengs ya. Terus saya pergi waktu itu karena saya pergi liburan. Saya pergi liburan ke Jayapura, terus saya punya tas sekolah nih. Saya isi pakai isi baju-baju kan. Ya, terus ya gara-gara putus, ya sudah, saya punya mama tua dikasih Noken. Noken itu masih ada di saya sampai sekarang nih, teman-teman Pro 2. Dan apa, kayak Noken itu kayak, wah, sampai sekarang masih tahan ya. Bayangkan ya, saya ada 2000, itu berarti 2000 berapa itu? 18 kalau tidak salah. 2018 ya, sampai sekarang. Teto itu saya punya mama tua tuh dia beli Noken itu dari kapan? Tapi kelihatan memang itu sudah lama sekali sama mama tua pakai gitu. Dan sampai sekarang masih ada di satu, masih utuh, masih tidak robek, tidak apa sama sekali gitu, teman-teman Pro 2. Meskipun saya pernah pakai Noken itu hujan-hujanan ya. Waktu itu saya kena hujan, tapi saya ada pakai Noken juga. Tapi sampai di rumah dia kering, tidak apa-apa, dia tidak putus, dia tidak robek gitu. Tetap aman gitu, teman-teman Pro 2. Nah, jadi Noken itu keren ya, teman-teman Pro 2. Ya, sekali lagi, jadi orang-orang tuh kalau misalnya dari luar Papua mereka datang ke Papua, pasti yang mereka cari pertama tuh adalah Noken gitu. Ya, masa orang dari luar datang ke Papua mereka cari Noken, sedangkan kita yang di Papua kita tidak punya Noken gitu. Ya, harus punya, teman-teman Pro 2 ya. Itu merupakan identitas kita itu, teman-teman Pro 2. Dan menurut Ronald sih, semua dari kita tuh wajib pegang Noken ya. Pegang Noken itu merupakan salah satu identitas kita gitu, identitas budaya kita dari mama-mama Papua ya. Dan itu juga Ronald tuh berterima kasih ya, berterima kasih dan juga apresiasi yang luar biasa sekali untuk kita punya mama-mama Papua yang sampai sekarang budaya merajut Noken itu masih terus mereka kembangkan gitu. Dan seperti yang kita lihat ya, budaya rajutan Noken itu ya tidak hanya ada yang langsung Noken ya, jadi Noken yang tas gitu ya kan, tapi ada juga topi, ada rajutan untuk baju bahkan ya, ada yang untuk style sepatu. Wah, itu keren sih, teman-teman Pro 2. Ini merupakan satu inovasi yang luar biasa sekali sih sebenarnya. Jadi Ronald kasih applause gitu, kasih tepuk tangan gitu. Apresiasi yang tinggi banget untuk kita punya mama Papua yang sampai saat ini masih tetap terus mengembangkan Noken sebagai identitas budaya masyarakat Papua. Oh,
Okay, and kita masih stay di Spada ya teman-teman Pro 2. By the way, tadi kita udah bahas tentang Bappanas yang memastikan beras premium itu tetap tersedia dan pemerintah tetap menjaga keseimbangan harga beras ya di tingkat nasional se-Indonesia bahkan. Dan juga tadi kita udah bahas tentang PT KAI yang menyediakan 124 water station untuk mengurangi sampah botol plastik, teman-teman. Okay, and masih stay bareng Ronald di Spada ya, sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi selamat beraktivitas untuk kalian semua, teman-teman. Jangan lupa sarapan, sarapan lebih penting daripada harapan, asik. Okay, Ronald bakal replay lagunya Nona, Rollerblade, supaya kamu, ya, kamu semangat sedikit gitu di pagi hari ini.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.